Pasang from Just Glide and Hold My Hand baru saja hadir menemani Anda pagi hari ini, sahabat Sonora, masih di Sonora Weekend pagi bersama dan saya Hans Christian ya, menemani Anda. Kali ini informasi buat sahabat Sonora yang mungkin weekendannya rencana mau menggunakan komuter lain nih, khususnya buat yang mungkin rencananya mau menggunakan relasi Tanah Abang hingga Rangkas Bitung PP. Saat ini memang adanya penyesuaian, sahabat Sonora, disebabkan dengan adanya truk mogok di perlintasan antara stasiun Rangkas Bitung hingga Citeras. Dan penyesuaian ini perjalanan komuter lain untuk KA1641D Rangkas Bitung hingga Tanah Abang ini melakukan keberangkatan perjalanan dari stasiun Citeras. Dan penyesuaian ini pun berjalan hanya sampai stasiun Citeras saja, lalu kembali lagi menjadi KA1653D dari relasi Citeras hingga ke Tanah Abang ya. Semoga bermanfaat informasinya untuk Anda yang mungkin berencana untuk menggunakan komuter lain dengan relasi tersebut, sahabat Sonora. Selamat pagi juga Hans ucapkan buat Zizi. Ini sudah kembali menyapa Kak Zizi, absen saja katanya pagi hari ini. Selamat bertugas Ko Hans. Terima kasih Zizi. Dan juga sahabat Sonora lainnya yang masih dalam perjalanan, seperti apa kondisi lalu lintas sekitar Anda juga boleh ya berbagi bersama dengan Hans 0812 122 9200.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting.

0: Rating listrik.
1: Tuh pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Eh, ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita. Di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba yang cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko. Untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi, silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk buka www.brokosmart.

Ya sahabat Sonora Hans, lengkapi Anda terlebih dahulu dengan informasi perkiraan cuaca di Jabodetabek ya untuk hari ini Minggu 27 September 2026. Di mana berdasarkan informasi dari BMKG ini menyebutkan wilayah Jabodetabek secara umum tidak masuk dalam peringatan dini cuaca maupun angin kencang. Kondisi cuaca diperkirakan relatif kondusif untuk aktivitas di akhir pekan. Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini berpotensi didominasi cuaca cerah berawan hingga cerah ya di hari ini. Sementara itu wilayah Bogor ini tetap perlu mewaspadai kemungkinan hujan lokal terutama di kawasan yang lebih tinggi. Sementara itu masih berdasarkan peringatan dini BMKG sejumlah wilayah ini masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di mana wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan antara lainnya adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, dan sejumlah provinsi di Kalimantan, Sulawesi Barat, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Sementara itu untuk Sumatera Utara, ini berstatus siaga dikarenakan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Potensi angin kencang ini bisa terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua Selatan.

Informasi lalu lintas pagi hari ini juga disampaikan oleh sahabat Sonora Wahyu ya. Ini berbagai informasi mengenai pasar baru Patung Tani, lalu lintasnya terpantau lancar jaya di pagi hari ini. Terima kasih sudah berbagi informasinya. Ada Wati juga, selamat pagi, apa kabar? Ini mengucapkan selamat pagi untuk Mas Han, salam sehat, semangat bertugas, happy weekend. Cuaca di Duri ini terpantau mulai cerah di pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung, berbagi informasi cuacanya. Untuk Anda juga masih Hans nantikan ya informasi-informasi lainnya. Tapi satu lagu dulu dari Erasure dengan Love to Hate You.

Satu lagu dari Coklat dengan Segitiga baru saja hadir menemani Anda. Tentunya masih di Sonora Weekend Pagi bersama dan saya Hans Christian. Hans masih melengkapi Anda dengan informasi-informasi di pagi hari ini, sahabat Sonora. Hans update dulu dengan informasi lalu lintas ya. Kita cek dulu di beberapa ruas tol, terutama di Jakarta dan juga sekitarnya. Ini memang kalau dilihat dari ruas tol Jagorawi, dari ruas tol Layang MBZ, Jakarta Cikampek, ini masih terpantau lancar di pagi hari ini. Di jalur arteri juga ini masih terpantau lancar, sahabat Sonora, di sebagian besar wilayah Jakarta ini masih cukup nyaman untuk dilewati ya, karena masih lancar lalu lintasnya. Selamat pagi juga buat sahabat Sonora, Pak Edi Sutopo, apa kabar? Menyapa dari Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Katanya selamat pagi, info cuaca hari ini terpantau cerah. Terima kasih Pak Edi. Ada Ibu Rianti juga selamat pagi. Semangat katanya siarannya. Tumben nih siaran di weekend kok, betul. Tumben-tumbenan siaran di weekend pagi. Udah weekend pagi lagi. Karena Sony-nya libur dulu ya. Hari Minggu ini sama Hans dulu temani. Tentunya selain informasi-informasi tadi juga masih akan menemani Anda lagu-lagu pilihan lainnya untuk sahabat Sonora. Di antaranya ada Yes dengan Replay.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Masih ada kesempatan untuk Anda, sahabat Sonora, hari terakhir nih untuk bisa mengunjungi pamerannya di Emporium ya. Di Emporium Mall Jakarta, hari ini terakhir 27 September 2026, tapi kalau nggak sempat ke sana nggak apa-apa. Lihat aja katalognya dan juga Anda bisa beli produknya di mana. Informasi semuanya hanya ada di www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Jangan bete-bete sahabat Sonora, pagi-pagi harus semangat, harus senyum ya. Mungkin kalau lagi bete moodnya pagi hari, cuman butuh makan makanan yang enak sebagai menu sarapan Anda. Udah pada sarapan belum nih pagi hari ini sahabat Sonora? Kalau belum, nih Hans kasih rekomendasi ada beberapa menu yang kelihatannya akan bisa menghilangkan bete Anda di pagi hari ini. Di antaranya ada bubur kuangtung nih. Siapa yang udah pernah coba? Ada di wilayah Jakarta Pusat, sahabat Sonora, di Jalan Pecenongan nomor 671, Kecamatan Gambir ya. Ini adalah bubur ayam dan juga dicampur dengan seafood gitu ya. Dan juga ada cakwe-nya. Kalau pengalaman Hans, kuangtung ini porsinya lumayan besar dan bisa dibagi sharing. Kalau yang makan nggak terlalu banyak, bisa deh sharing misalnya sama suami, sama istri, sama anak-anak. Tapi kalau nggak mau bubur, ini juga bisa dicoba nih sahabat Sonora. Ada yang namanya nasi gandul Bu Endang. Adanya di Jakarta Barat. Dan kalau yang ini ada di Jalan Pesanggrahan nomor 14B Kembangan, sahabat Sonora. Jujur, kalau yang ini Hans belum pernah nyobain. Tapi kelihatannya nanti bisa nih, kapan-kapan sebelum siaran pagi, nyobain dulu nih untuk bisa sarapan. Tapi jamnya kagok juga sih. Siaran mulai jam 6, dia bukanya dari jam 8 pagi, sahabat Sonora. Satu lagi nih, ada yang kelihatannya juga cocok buat dijadikan menu Anda di pagi hari ini. Ada pecel Ramijan. Nah, siapa yang suka sama pecel nih? Han salah satunya ya. Karena bumbunya itu loh, sahabat Sonora, selalu bikin ngiler rasanya. Memang nasi pecel tradisional Jawa dengan pilihan lauk ini seperti ada empal, ada baceman, dan juga gorengan ini tersedia di sana. Kalau mau mampir, ini udah buka dari jam 7 pagi hari tadi dan adanya di Jalan Profesor Joko Sutono di Kebayoran Baru. Kira-kira dari tiga itu mau coba yang mana, sahabat Sonora?

kelihatannya menjadi tanda bahaya juga nih bagi para ASN ya di Kota Depok, sahabat Sonora. Karena pemerintah Kota Depok ini resmi menghentikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Mulai 25 September 2026, seluruh ASN kembali bekerja dari kantor atau work from office seperti biasa. Kebijakan ini dibenarkan oleh Kepala BKPSDM Kota Depok, Endra. Menurutnya keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran Wali Kota Depok tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Depok. Pemkot Depok pun menjelaskan memang langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat koordinasi dan juga kolaborasi antar pegawai, serta mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga nih sahabat Sonora, pemerintah daerah juga menilai berbagai

pekerjaan menjelang akhir tahun ini perlu diselesaikan secara lebih maksimal dan juga tepat waktu. Sebelumnya memang kebijakan WFH setiap Jumat ini telah diterapkan sejak April 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Kira-kira ini jadi pertanda bahaya atau pertanda baik? Anda yang nilai sendiri deh, Sobat Sonora.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang Yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Temper Trap Sweet Disposition baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora di pukul 8:26 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Sonora Weekend pagi bersama dengan saya Hans Christian, dan juga kembali nih Hans bagikan informasi untuk Anda di mana kali ini datang dari dunia politik sahabat Sonora. Wakil Ketua Komisi 13 DPR Andreas Hugo Pareira ini menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pernyataan tersebut merespon temuan dari Ombudsman terkait fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aci Binong Bogor. Pareira juga meminta segera dilakukan pembenahan sistem pemasyarakatan agar setiap ruang, penghuni dan inventaris tercatat serta dapat diperiksa. Ia mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindak tegas petugas yang terbukti terlibat dalam dugaan pemanfaatan fasilitas mewah tersebut. Memang sempat beredar juga sih sahabat Sonora mengenai video fasilitas hunian mewah yang ada di lapas 2 Aci Binong ini. Katanya sih itu adalah rumah dinas milik ASN. Tapi kok pas digerak-gerak malah ditutup-tutupin. Kalau Anda percaya nggak, itu adalah huniannya ASN atau malah Anda indikasi penyalahgunaan fasilitas untuk para narapidana. News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Satu lagu dari Bruno Mars dengan Runway Baby baru saja hadir menemani Anda. Banyak yang nanya nih, MKM nanti siapa yang siaran? Tenang, nanti siang masih sama Han, sahabat Sonora, menemani Anda di pukul 12 hingga 2 nanti ya di MKM siang. Tapi jangan request sekarang, karena kalau request sekarang nggak bisa Han puterin. Jadi nanti boleh request di jam 12 siang nanti ya. Sekarang Hans masih akan update juga dengan beragam informasi-informasi dari Anda, sahabat Sonora, yang sudah bergabung. Ini banyak yang menyampaikan cuacanya lagi cerah katanya di pagi hari ini, termasuk juga di sekitar lereng Sumbing, Kaliangkrik, Magelang. Katanya setelah kemarin sempat turun hujan, di minggu ini terpantau cerah berawan. Terima kasih informasinya. Untuk Anda juga yang lagi mau olahraga, nanti Hans kasih tipsnya buat Anda ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan Hans di Sonora Weekend Pagi.

Kali ini Hans akan berbagi informasi untuk Anda menjaga motivasi olahraga ala dari Andrean Dian nih. Penasaran gak sih sahabat Sonora? Nah, saat kita merasa produktivitas kita meningkat nih ya, ada baiknya kita selingi juga dengan aktivitas olahraga yang cukup. Contohnya seperti aktris ibu kota Andrea Dian yang menjaga kebugaran tubuhnya dengan rutin berolahraga. Nah, buat Anda yang sulit menjaga motivasi untuk berolahraga, Andrea ini memberikan 3 tips agar tetap konsisten saat melakukan olahraga. Yang pertama, tidak takut untuk mencoba, khususnya bagi para pemula ya. Nanti tips 2 lagi apa sahabat Sonora nanti ya. Setelah beberapa lagu berikut ini akan hadir untuk Anda di Sonora Weekend Song.

0: Ya sahabat Sonora Hans masih punya utang ya. Dua tips lagi yang diberikan oleh Andrea. Ini Andrea Dian ya, lebih tepatnya. Untuk menjaga motivasi olahraga sahabat Sonora. Yang kedua adalah salah satu poin yang cukup krusial nih ya. Adalah soal memilih lingkungan yang cukup mendukung sahabat Sonora. Karena lingkungan ini seringkali menentukan ya apakah akan menarik kita untuk bermalas-malasan atau justru malah akan mendorong kita untuk bisa rajin berolahraga. Karena tidak dipungkiri dengan adanya lingkungan yang suportif juga yang ikut berolahraga, ini membuat kita lebih semangat. Karena olahraga bareng-bareng kan lebih ramai sahabat Sonora ya. Dan yang terakhir adalah pilih pakaian yang tepat. Agar Anda juga merasa nyaman saat berolahraga dan juga tetap terlihat good looking ya. Jadi pastikan pilihlah outfit yang tepat. Nah sahabat Sonora, menjaga kesehatan kan merupakan sebagian dari investasi jangka panjang ya. Jadi makanya gak ada salahnya nih. Kalau Anda mulai malas olahraga, mungkin tips-tips tadi bermanfaat untuk Anda.
1: Sonora FM.

0: I guess you moved on really easily.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959. 0812 11 12 959 atau klik link bio Instagram @radiosmartfm959. Media partner KG Media dan Sonora FM 92 Jakarta.
2: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko. Untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi, silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk buka www.brokosmart.com.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya? Hans kembali menyapa Anda siang kali ini, hari Minggu 27 September 2026. Dalam program AMKM, Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan, Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh mulai kirimkan di nomor 0812-122-9200. Nanti akan Hans putarkan satu persatu. Anda mau kirim via teks boleh, requestannya via voice note juga boleh. Nanti akan Hans putarkan. Dan yang paling penting adalah pastikan lagu-lagu pilihannya adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini. Teman-teman Anda yang lagi beraktivitas di siang kali ini, yang lagi di jalan, yang juga lagi menikmati waktu me time-nya, Hans buka dulu ya dengan satu lagu dari Clean Bandit, ada Real Love.

Masih menemani Anda 12:08 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, masih di MKM siang bersama dengan saya Hans Christian. Happy Sunday juga ini untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah menyapa Hans. Kalau mau request lagu boleh dong ya, langsung juga ketik aja. Selamat siang Bang Han, selamat siang Mas Han, selamat siang Ko Han. Semua request lagu ini gitu ya. Jadi langsung disambung aja. Nanti bisa menemani Anda di siang kali ini. Satu lagu berikutnya Han sudah siapkan. Ini ada pilihan dari Surya. Betul ya, sahabat Sonora Surya. Selamat siang, minta diputarkan lagunya Heroes dari Alesso. Lagunya untuk semua pendengar Sonora, selamat beristirahat di rumah dan juga menikmati liburan. Buat Mas Hans, terima kasih dan juga sehat selalu, Tuhan berkati. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti juga akan menyusul satu lagu dari Calvin Harris dengan Outside. Satu lagu pilihan dari Pras yang ada di Tangerang, selamat siang. Mengirimkan salam untuk kru Sonora aja, katanya yang butuh goyang-goyang dikit di siang kali ini. Walaupun udah cukup panas ya, but it's okay, nggak apa-apa. Karena kalau bisa bergoyang, biasanya hatinya happy. Semoga kabar sahabat Sonora hari Minggu ini bahagia. Yang tadi pagi sempat olahraga juga harusnya udah lebih bahagia. Karena ada penelitian yang menunjukkan kalau kita olahraga nih bisa membuat diri kita jadi lebih happy menjalani aktivitas di sepanjang hari. Kalau lagi kurang happy mungkin bisa dicoba olahraga siang-siang, tapi yang pasti jangan di luar ruangan. Sinar UV-nya sudah sedikit berbahaya sahabat Sonora. Carilah yang indoor-indoor, ke tempat gym ataupun juga mau berenang kayaknya seger siang-siang gini sahabat Sonora.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Dessert from Dawin, sahabat Sonora baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Eza yang ada di Cililitan. Lagunya dikirimkan buat pendengar dan juga kru yang lagi bertugas di siang kali ini. Terima kasih Eza, pilihan lagunya sudah terputar. Ada Asti juga, selamat siang, mau isi daftar absen aja, baru bubar pelayanan gereja katanya. Aku hadir kok siang ini, hatur nuhun kohan, sami-sami. Nih yang katanya lagi ganjel mata pakai kopi ya. Good luck untuk aktivitasnya, semoga berjalan lancar buat Asti. Lalu juga kita akan dengarkan satu lagu berikut ini adalah pilihan dari Anthony Ian Jonathan yang ada di Bekasi Timur. Mau diputarkan lagunya Heavy Rotation dari JKT48. Lagunya dikirimkan salam buat Erika Krisanti, Elizabeth Elson, dan juga Erin Elson. Ya, lagunya sudah siap untuk menemani Anda, sahabat Sonora, from JKT48, Heavy Rotation.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959, 0812 11 12 959, atau klik link bio Instagram at Radio Smart FM 959. Media Partner, KG Media, dan Sonora FM 92, Jakarta.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
2: Masih menemani Anda siang kali ini, sahabat Sonora, dengan lagu-lagu pilihan lainnya. Kali ini kita mau sapa dulu, ada Becky sudah bergabung. Selamat siang, Becky.
3: Selamat siang, Ko Hans. Sebenarnya sih aku panggil kamu tuh mendingan Mas Hans ya. Kayaknya Mas Hans sih oke lah ya. Oke deh. Aduh, aku mau minta lagu dong. Penyanyinya Lauren Ora, judulnya Never Enough. Atau enggak Agnes Mo, judulnya Coke Bottle. Atau Blackpink, judulnya The Girls. Pilih salah satu ya. Mas Hans, hatur nuhun ya. Udah ibadah belum? Kalau kamu ibadah, tolong doain aku ya. Semoga Becky panjang umur, sehat selalu, dan banyak berkat dari Tuhan. Amin. Mas Hans juga gitu, harus doakan diri, berikan aku panjang umur, sehat selalu, dan banyak berkat dari Tuhan. Amin. Oke deh, gitu aja ya. Sampai nanti sih ya.
2: Oke deh, lagunya nih Hans masukkan yang Agnes Mo dengan Coke Bottle ya, nanti akan menemani Anda. Amin, doa-doanya semoga juga buat seluruh sahabat Sonora juga dikasih selalu kesehatan, panjang umur, diberikan juga kebahagiaan. Yang penting bisa menikmati hidup deh sahabat Sonora ya. Oke deh, ini lagunya sudah siap untuk menemani Anda. Buat yang masih mau bergabung, mau request-request lagu boleh banget, langsung aja kirimkan via teks boleh, voice note juga boleh, 0812 1229200.

Yes, kita lanjutkan kembali dengan satu lagu berikutnya yang akan menemani Anda, sahabat Sonora, di siang kali ini. Satu lagu dari Katy Perry dengan judul Birthday. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora, Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini lagunya katanya untuk Mas Bambang dan juga Mbak Yanti. Happy birthday, semoga panjang umur, sehat, bahagia, sejahtera, murah rezeki. Dan untuk Hans juga terima kasih dan juga salam sehat, bahagia. Terima kasih, lagunya Hans siapkan dulu. Nanti akan menemani Anda, mungkin juga ada yang lagi ulang tahun hari ini. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan hari ini bisa merasakan kebahagiaan yang berkali-kali lipat. Amin.

Satu lagu spesial untuk Anda yang lagi berulang tahun hari ini, hari Minggu 27 September 2026 ya. Oke deh, berikutnya juga kita masih akan dengarkan satu lagu pilihan dari Eko yang ada di Ciracas. Ingin mendengarkan lagunya Life is a Highway. Satu lagu dari Rascal Flatts ya, lagunya untuk semua pendengar Sonora. Semoga sehat selalu, harinya menyenangkan dan bahagia bersama dengan keluarga. Meskipun panas, terik, dan Tanfran belum masuk-masuk, aduh. Nah, Tanfran belum masuk karena menunggu tanggal 1, emang atau karena terlambat nih Tanfrannya ya. Ini juga mengucapkan terima kasih buat Bung Hans dan juga kru yang lagi bertugas. Terima kasih. Semoga lagunya bisa sedikit menghibur. Menghibur apa? Menghibur hati. Yang lagi nunggu Tanfran belum masuk-masuk katanya sampai hari ini. Ditemani dulu sama satu lagu ya. Dari Rascal Flatts, Life is a Highway.

Kita lanjutkan kembali MKM siang kali ini dengan lagu lainnya pilihan dari Anda, sahabat Sonora yang sudah bergabung di 0812-1229-200. Kita sapa dulu, ada Ibu Oriza. Selamat siang Ibu Oriza, ini sudah bergabung, minta diputarkan lagu ekspresi dari Titi DJ. Ini tapi untuk Titi, versi Titi DJ-nya belum bisa Hans putarkan, jadi Hans ganti lagu yang sama tapi versinya dari Delon, Helena, Andika, Nania, Mickey, Joy Tobing, dan juga Bona ya. Lagunya dikirimkan untuk mengenang almarhum Guru Soekarno Putra dan juga buat kita semuanya di mana saja berada. Salam sehat, selamat makan siang, cuaca Rawalumbu panas pol katanya ya. Maksinya tadi bikin tumis kangkung dicampur bayam sedikit pedes, ayam bakar, tapi belum makan siang katanya. Belum lapar, tadi sarapannya makan roti diguyur susu coklat, ini masih kenyang katanya. Padahal makannya enak banget ya, gak apa-apa. Nanti ditunggu sambil menikmati makan siangnya, mungkin kalau udah agak lapar sambil didengerin nanti lagu pilihannya ya. Ekspresi nanti akan hadir setelah lagunya Ibu Oriza, juga akan menyusul satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo, mau minta diputarkan lagunya Energy Never Dies dari The Script. Dikirimkan salam lagunya untuk Yang Imas, Ibu Nur, Kamaya, Vera, Asti, Bang Wanda, Pak Johan, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Buat Bang Hans juga selamat bekerja dan juga terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Lagunya ditunggu ya, kurang lebih 3,5 menit setelah satu lagu ekspresi berikut ini.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambi nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Masih menemani Anda di jam kedua MKM Siang edisi 27 September 2026. Masih bersama dengan saya Hans Christian, Sahabat Sonora. Ada Ciaran dengan Perfect nanti akan menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Buriani Sutopo di Keramat Jati, Jakarta. Lagunya khusus katanya untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas saat ini. Dan untuk Mas Hans, hello again. Terima kasih untuk memutarkan lagu permintaan saya. Hope everything is okay with you. Stay healthy and happy always. Terima kasih untuk kiriman lagunya juga dari Pak Edi Sutopo dan juga Bu Julia Pastel di Alfa Indah. Juga untuk Ibu Oriza di Rawalumbu dan Bu Rianti di Gunung Putri. Boleh nih, ditunggu ya Ibu Riani Sutopo. Lagunya nanti akan Hans putarkan. Semoga Bu Riani juga sehat-sehat di siang kali ini. Ada juga Ibu Rianti, ini sudah bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang, Ko Hans. Ini dari Ibu Rianti, Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Silvia, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia P, Pak Widodo Sudarani, Mama Doli, Nopal, Pak Philip, Pak Suprianus, Pak Johan, Bu Tin, Bu Riani Sutopo, Mbak Asti, Adel, Bang Wanda, R di Bandung, dan semua pendengar Sonora ucapannya selamat hari Minggu, selamat makan siang. Minta lagunya dari Roni Parulian, Mengapa. Buat Tuhan, selamat bertugas sampai tuntas. Cuaca Gunung Putri panas banget. Makasih kok.
1: Terima kasih lagunya Roni Parulian dengan Mengapa. Boleh ditunggu ya, nanti akan Hans putarkan. Karena akan terlebih dahulu Hans setel dulu nih lagunya Ed Sheeran dengan Perfect ya. Nanti akan menemani Anda. Buat yang masih di jalan juga hati-hati dalam perjalanan Anda. Hans masih nantikan informasi lalu lintas terkini di nomor 0812-122-9200.

Hans lagi live di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Selamat siang, sahabat Sonora. Yang mau join juga boleh ya, langsung aja cus mampir ke TikToknya Radio Sonora Jakarta di radio.sonorafm92. Hans lagi live nih di TikToknya ya. Oke deh, kita juga putarkan kembali satu lagu berikutnya dari Pak Siprianus. Selamat siang, Pak Siprianus, apa kabar? Ini mau mendengarkan lagunya Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari. Lagunya untuk seluruh sahabat warga MKM, buat Ibu Oriza, Ibu Sylvia, Zizi, dan juga Ko Hans. Happy Sunday dan juga kru Sonora ya. Thank you, terima kasih. Setelah lagunya Sal Priadi, nanti akan hadir juga satu lagu Michael and Stroke dengan Sleeping Child. Satu lagu pilihan dari Terry Kurniawan yang sudah menyapa dari Latumenten Grogol, Jakarta Barat. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora di siang kali ini. Dua lagu ini akan menemani Anda di MKM dari Sal Priadi dan juga Michael and Stroke.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya.

0: bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini?
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
0: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

Sleeping Child dari Michael Learns to Rock baru saja menemani Anda sahabat Sonora. Masih di MKM siang bersama dan saya Hans Christian. Siang-siang yang panas, mataharinya sudah terik sekali sahabat Sonora. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya. Supaya tetap terhidrasi dengan baik. Sambil juga masih akan terus menemani Anda, satu lagu berikutnya ada Rihanna dengan California King Bed. Satu lagu pilihan dari Nina yang ada di Bekasi. Lagunya buat suamiku yang baru aja kelar makan katanya. Juga buat seluruh sahabat Sonora dimanapun berada. Tetap semangat buat seluruh kru yang lagi bertugas. Terima kasih Nina di Bekasi. Suaminya juga selamat siang. Baru beres makan. Makan apa nih? Lagunya sudah siap ya. Nanti akan menemani dari Rihanna dengan California King Bed. Disusul juga dengan lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 9059, selamat siang. Ini katanya merequest lagunya M2M dengan Mirror Mirror. Lagunya sudah Hans siapkan juga. Mungkin nextnya boleh disertakan dengan nama ya, biar bisa Hans sapa di udara dengan baik. Lagunya ditunggu dulu, nanti akan Hans putarkan setelah Rihanna California King Bed.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Kalau masih sempat nih hari terakhir sahabat Sonora buat mampir ke pamerannya Broko ya, karena cuma sampai hari ini di Emporium Pluit Anda bisa mampir. Tapi kalau nggak sempat, nggak apa-apa sahabat Sonora. Mending langsung aja cek penawaran dan juga beragam produk resmi dari Broko cuma di www.brokosmart.com. Jadi cek sekarang juga mumpung masih ada penawaran spesialnya.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
6: Selamat siang juga untuk Ibu Hani. Ini pengen diputarkan lagunya Pinkan Mambo yang judulnya Kekasih Yang Tak Dianggap ya. Ini lagunya baru saja Hans masukkan dalam playlist, nanti akan menemani Anda. Disusul juga dengan satu lagu pilihan dari siapa tadi yang minta ya? Namanya dari Ola yang ada di Manado, katanya minta diputarkan lagunya Keliru dari Ruth Sahanaya. Lagunya mau dikirimkan buat diriku sendiri, semoga sehat dan juga tetap bahagia bersama dengan kedua anakku, katanya amin, amin. Semoga ya. Ini terima kasih juga buat Hans, Tuhan berkati. Terima kasih dari Ola di Manado yang katanya lagi super duper panas katanya ya di siang kali ini. Bukan cuma Jakarta, ternyata Manado juga panas sahabat Sonora. Yang lagi ada di kota-kota lain juga boleh nih kalau mau berbagi informasi cuacanya ya.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959, 0812 11 12 959, atau klik link bio Instagram at Radio Smart FM 959. Media Partner, KG Media, dan Sonora FM 92, Jakarta.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Siang kali ini juga sudah bergabung melalui voice note ada Zizi. Selamat siang Zizi.
2: Siang Kak Hans, minggu-minggu masih tugas ya. Aku mau request lagu deh dari Bon Jovi aja, It's My Life, biar semangat Kak Hansnya ya. Sama teman-teman geng Imas, sama Bu Sofia, si R, Adel SW, Kak Becky, terus Pak Suprianus, Pak Johan, Bang Maston, dan Bang Wanda, terutama hati-hati di jalan ya Bang Wanda. Ucapannya selamat siang, jangan lupa makan siang yang belum makan siang. Kota-kota, makasih dan selamat bertugas. Siang.
1: Selamat siang, rame sekali kelihatannya siang kali ini backsoundnya Zizi ya. Selamat beraktivitas, lagunya sudah masuk dalam playlist, akan menemani Anda ada Bon Jovi dengan It's My Life, nanti juga disusul dengan satu lagu pilihan dari Pak Michael di Tangerang. Selamat siang, minta diputarkan lagunya Demi Lovato dengan Neon Lights. Lagunya dikirimkan buat Hans, kru, dan juga seluruh sahabat Sonora. Terima kasih, ditunggu dulu ya Pak Michael lagunya, kurang lebih 4 menitan setelah satu lagu dari Bon Jovi, It's My Life.

Ya, yes, ternyata satu lagu dari Demi Lovato tadi membawa kita ke penghujung program MKM untuk siang kali ini, Sahabat Sonora edisi 27 September 2026. Terima kasih sahabat Sonora untuk kalian yang sudah setia mendengarkan. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah berpartisipasi mengirimkan permintaan lagunya di siang kali ini. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk kalian yang lagu-lagunya belum sempat untuk Hans putarkan, bisa kembali dicoba esok hari. MKM akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan juga 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan hadir ada Pesona Indonesia 100% lagu-lagu karya anak bangsa menemani Anda 4 jam ya. Mulai weekend ini Pesona Indonesia 4 jam sahabat Sonora. Menemani hingga tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Juga nanti akan dilanjutkan dengan Sonora Weekend Sore. Untuk yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Selamat menikmati akhir pekannya sahabat Sonora. Semoga berjalan dengan baik dan juga menyenangkan. Akhir kata saya Hans Christian pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Happy Sunday sahabat Sonora. Have a great weekend. Satu lagu terakhir, American Outdoors, Best Day of My Life.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.
3: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Semoga sehat selalu, banyak-banyak
1: kemudian
0: orang lain.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas teman kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959, 0812 11 12 959, atau klik link bio Instagram @radiosmartfm959. Media partner KG Media dan Sonora FM 92 Jakarta.

Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959. 0812 11 12 959 atau klik link bio Instagram @radiosmartfm959. Media partner KG Media dan Sonora FM 92 Jakarta.

Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam, sahabat Sonora. Senang sekali rasanya saya, Yudi Samadi, bisa hadir kembali menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya di Minggu malam, di suasana istirahat di akhir pekan kali ini. Dan tentu ada banyak informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami, akan menjadi konten di Sonora Weekend untuk edisi kali ini. Di samping juga tentu saja lagu-lagu bagus yang akan terus menghibur dan menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya. Sampai pukul 22 malam waktu Indonesia Barat nanti, saya akan menemani Anda di Sonora Weekend.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko. Untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi, silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk buka www.broko.com.

Ya, tetap sehat sahabat-sahabat Sonora semuanya. Di tengah perubahan cuaca, mungkin ada yang sudah mulai ada turun hujan di wilayah Anda, atau juga panas terik meskipun kadang-kadang mendung juga. Nah, salah satu yang membuat kita harus lebih waspada adalah peningkatan jumlah kasus super flu atau influenza A H3N2 subclade K. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan menurut ahli untuk bisa mengurangi resiko tertular atau menularkan influenza A ini, sahabat Sonora. Yang pertama, tentu saja menjaga kesehatan kondisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, cukup minum, istirahat, dan rutin berolahraga. Yang kedua adalah seperti zaman COVID dulu ya, cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air mengalir, terutama setelah berada di tempat umum dan menyentuh benda-benda yang digunakan bersama. Dan disarankan juga untuk menggunakan masker saat berada di tempat ramai atau berinteraksi dekat dengan orang yang sedang sakit. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, menggunakan tisu atau siku bagian dalam agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Dan ini juga penting, disarankan untuk melakukan vaksinasi influenza untuk membantu menurunkan resiko mengalami gejala berat dan komplikasi akibat infeksi influenza. Pencegahan subclade K pada dasarnya sama dengan langkah untuk mengurangi resiko penularan influenza.

Sahabat Sonora, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap skenario terburuk bencana akibat gempa Megatrust segmen Aceh Andaman yang kekuatannya dapat mencapai 9,2 skala Richter dan berpotensi mengakibatkan tsunami besar. Indonesia berada di wilayah tektonik yang aktif dan memiliki sejumlah zona subduksi yang berpotensi menjadi sumber gempa kuat, termasuk Megatrust. Megatrust merupakan sumber gempa di zona subduksi tempat dua lempeng tektonik bertemu yang saling bergesekan pada kedalaman yang tidak terlalu dalam. Dan umumnya kurang dari 50 km. Zona ini dapat menghasilkan energi besar dan memicu gempa bumi kuat dengan bidang patahan yang luas. Terdapat 14 segmen Megatrust di Indonesia dengan magnitudo maksimum yang cukup tinggi. Wilayah-wilayah tersebut merupakan zona subduksi yang berpotensi menjadi sumber utama gempa bumi besar di Indonesia. Wilayah tersebut meliputi Aceh Andaman, Nias Simele, Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, kemudian Palung, Kota Bato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. BMKG mengungkap skenario terburuk gempa Megatrust pada segmen Aceh Andaman. Gempa berkekuatan hingga magnitudo 9,2 dapat menimbulkan guncangan gempa maksimal hingga 8 MMI yang dapat berimbas pada kerusakan bangunan serta tsunami hingga 10 meter. Namun, informasi mengenai potensi gempa Megatrust tersebut bukan prediksi bahwa gempa akan terjadi pada waktu dekat. BMKG juga belum memprediksi kapan gempa akan terjadi.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega, pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, Lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Sahabat Sonora, ya, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko. Untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi, silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk buka www.brokosmart.com.

Sonora Weekend masih bersama saya Yudi Samadi, hanya di FM 92 Sonora Jakarta. Sahabat Sonora, penemuan lapas mewah yang kemudian menjadi viral oleh anggota Ombudsman ini menjadi sorotan beberapa hari belakangan ini. Ombudsman Republik Indonesia menemukan fasilitas khusus berupa hunian di kompleks lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Anggota Ombudsman, Syafrida Rahmawati, mengungkap temuan klaster mewah di lapas Cibinong. Dilansir dari Antara, Syafrida mengatakan tim Ombudsman menemukan fasilitas khusus yang ditutupi pagar berjarak sekitar 100 meter dari kantin di lingkungan lapas, yang ditutupi pagar kayu. Pengawasan terkait pelayanan publik di Lapas Cibinong itu dilakukan pada hari Rabu 23 September lalu. Di dalam kompleks tersebut terdapat rumah dinas Kalapas kelas 2A Cibinong. Saat memasuki kompleks yang berpagar tersebut, Ombudsman menemukan beberapa lokasi hunian di lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay yang berdinding seng, dicat warna biru, serta rumah seperti klaster. Saat memasuki kompleks pagar tersebut, di sisi kanan terdapat rumah petak bercat warna krem, di sisi kiri berjarak 10-20 meter berdiri rumah bercat putih berpagar hitam. Kemudian terdapat rumah menyerupai villa berlokasi di sebelah kanan rumah bercat putih. Kemudian tim mengecek isi dalam rumah tersebut dan didapati di dalamnya berisi sofa mewah, televisi, meja makan, kulkas yang terdapat minuman keras di dalamnya. Dari dalam rumah tersebut, Ombudsman mendapati rumah dihuni oleh warga binaan. Salah satu penghuni yang ditemui mengaku sebagai warga binaan, sedangkan penghuni lainnya kabur saat mengetahui Ombudsman yang datang. Dari dalam kompleks hunian tersebut, terdapat fasilitas parkir mobil, terdapat dua mobil mewah dan rumah-rumah, simulator golf yang sedang dibangun, fasilitas gym, dan juga kolam. Di belakang area parkir mobil terdapat jalan tempat pembuangan sampah yang tidak dipagari menjadi akses keluar masuk kendaraan. Dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PAS Jawa Barat Yudi Suseno menanggapi ketemuan Ombudsman di lapas kelas 2A Cibinong tersebut. Ia menyebut bangunan seperti rumah dengan fasilitas seperti apartemen merupakan rumah dinas para pejabat di lapas kelas 2A Cibinong.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih mendengarkan

Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959, 0812 11 12 959, atau klik link bio Instagram @radiosmartfm959. Media partner KG Media dan Sonora FM 92 Jakarta.

Berita soal anak Krakatau menarik perhatian sahabat Sonora. Dan yang terbaru ini ada fenomena munculnya daratan baru yang timbul di sekitar Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Nah, setelah erupsi terjadi beberapa waktu yang lalu, Badan Geologi Kementerian SDM menjelaskan kemunculan daratan baru ini merupakan hasil endapan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam penjelasan Badan Geologi, berdasarkan citra satelit Sentinel yang telah dievaluasi, terlihat penambahan daratan pada tubuh Gunung Anak Krakatau di sekitar barat laut, barat daya, sebagai akibat pengendapan material piroklastik dan aliran lava hasil erupsi yang terjadi menerus pada tanggal 4 hingga 6 September 2026 lalu. Berdasarkan citra Sentinel, juga terdeteksi adanya gumuk pulau kecil di sebuah lokasi di sebelah barat laut dan tenggara dari tubuh Gunung Anak Krakatau. Menurut Badan Geologi, daratan luas tersebut diduga sebagai bagian dari hasil endapan erupsi Gunung Anak Krakatau. Interpretasi sementara Badan Geologi bahwa magma encer yang keluar pada saat erupsi mencapai permukaan melalui jalur bukaan yang memanjang dari barat laut ke tenggara, sehingga material erupsi membentuk daratan di lokasi lain yang terlihat dalam bentuk dua gumuk seperti sebuah pulau.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.

Ya, masyarakat pengguna KRL akan menikmati KRL memiliki layanan sampai dengan Cikampek dan Lido. Jadi jaringan KRL Jabodetabek akan diperluas hingga Cikampek di sisi timur dan kawasan Lido di sisi selatan. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya PT Kereta Api Indonesia menambah kapasitas angkut penumpang. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebut perluasan jaringan tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2028. Khusus lintas timur, pengembangan dari Cikarang menuju Cikampek mencakup jarak sekitar 42 km. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari rencana KAI meningkatkan kapasitas angkut KRL Jabodetabek seiring pertumbuhan jumlah penumpang. Rata-rata volume penumpang saat ini mencapai 1,1 juta orang per hari dan dapat menyentuh 1,3 juta orang pada periode puncak. KAI menargetkan kapasitas angkut KRL Jabodetabek ke depan dapat mencapai 2 juta penumpang per hari, dan untuk mengejar target tersebut, peningkatan juga dilakukan pada sejumlah lintas yang sudah beroperasi. Pada lintas Rangkas Bitung atau Green Line, KAI pada tahun 2026 mulai menambah 5 gardu traksi dan meningkatkan kapasitas 9 gardu lainnya. Pekerjaan tersebut ditargetkan membuat seluruh lintas dapat dilalui rangkaian KRL dengan formasi 12 kereta pada semester 1 2027.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
3: Sahabat Sonora, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara terkini. Ini adalah yang pertama kalinya disampaikan Suhasil sebagai Menteri Keuangan. Ia mengatakan APBN defisit sebesar Rp240,1 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Realisasi itu setara dengan 0,93% produk domestik bruto atau PDB. Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibandingkan jumlah pengeluaran atau belanja negara. Tercatat pendapatan negara sampai Agustus 2026 mencapai Rp 2.055,6 triliun rupiah atau tumbuh 25,4% year on year. Pendapatan tersebut setara dengan 65,2% dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja negara mencapai 59,7% dari pagu, yakni Rp 2.295,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan juga menyampaikan pemerintah juga turut memperhatikan kondisi perekonomian global, salah satunya konflik di Timur Tengah yang turut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Masih bersama saya dengan Yudi Samadi di Sonora Weekend, sahabat Sonora. Kalau Anda mendengar kata Fiji, itu terbayang ya sebuah negara di Pasifik yang merupakan surga wisata bagi banyak para pelancong dari berbagai belahan dunia. Pantai yang indah, pemandangan yang menakjubkan, pasir putih, air laut berwarna biru. Wah, ini tentu menjadi sebuah impian ya, karena memang di sana adalah andalan dari kehidupan perekonomian. Pariwisata menopang sistem perekonomian di negara tersebut. Nah, surga wisata di Samudra Pasifik yang kini sedang menghadapi masalah serius. Fiji terkenal dengan pantai dan lautnya yang sangat indah dan saat ini menetapkan status darurat untuk HIV setelah kasus infeksi melonjak tajam. Fiji merupakan sebuah kepulauan yang terdiri dari 330 pulau dan sekitar 500 pulau kecil. Secara keseluruhan, hanya sekitar 110 pulau yang dihuni secara permanen. Sebagai negara dengan status langit paling biru di dunia, Fiji membuat banyak turis penasaran. Itulah mengapa pariwisata di negara ini sangat maju, bahkan menjadi bagian penting dalam perekonomian negara. Dan namun sayang ya, Fiji kini menetapkan status darurat kasus infeksi virus imunodefisiensi manusia atau HIV. Bukan main, penyebaran virus tersebut telah menjadi krisis kesehatan nasional dan mencapai skala epidemi. Dikutip dari Deutsche Welle News, keputusan itu diumumkan pemerintah pada awal pekan ini, di minggu keempat September ini. Pemerintah Fiji tengah mengerahkan seluruh unsur untuk merespons lonjakan kasus HIV dan melindungi masyarakat di seluruh negeri. Melihat catatan tahun 2025, Fiji telah mendiagnosis 2016 kasus HIV baru. Jumlah kasus ini 16 kali lipat meningkat dibandingkan pada tahun 2019.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu, banyak rezeki,
2: banyak rezeki. Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Jalan Cihamplas di Kota Bandung merupakan salah satu jalan yang selama ini dilalui oleh banyak wisatawan ya, dari berbagai tempat, dari berbagai negara bahkan. Namun banyak hotel-hotel yang kemudian dibangun ternyata menimbulkan masalah. Nah, trotoar di sepanjang Jalan Cihamplas Bandung saat ini ditertibkan, sebanyak 84 bangunan dibongkar. Hotel juga kena imbasnya dan bahkan para pemiliknya akan dimintai klarifikasi. Deretan bangunan yang selama ini mengambil alih trotoar di sepanjang Jalan Cihamplas Kota Bandung mulai ditertibkan. Puluhan bangunan yang terdiri dari berbagai macam jenis ya berdiri atas trotoar hingga jalan masuk ke ruas milik jalan dibongkar oleh petugas Satpol PP Pemprov Jawa Barat. Penertiban itu menyasar berbagai bentuk bangunan, bukan hanya warung dan kios semi permanen. Petugas juga membongkar bangunan permanen, papan reklame, hingga toko yang menggunakan trotoar untuk berjualan. Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ahmad Taufikur Rahman mengatakan, berdasarkan pendataan awal, ada 84 objek yang masuk dalam penertiban. Sebanyak 52 objek berada di wilayah Kecamatan Coblong dan 32 lainnya berada di Kecamatan Bandung Wetan. Jumlah tersebut masih bisa bertambah. Satpol PP masih melakukan pengecekan terhadap sejumlah bangunan yang belum terkonfirmasi status keberadaannya. Ia mengatakan, sasaran penertiban adalah bangunan yang dipastikan berdiri di atas rumah milik jalan atau ruang milik jalan ya. Ruang yang semestinya menjadi bagian dan fungsi jalan tersebut selama ini digunakan untuk berbagai aktivitas warga dan juga usaha.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, Bali memang masih menjadi surga wisata atau prima donna dari industri pariwisata tanah air ya. Banyak orang masih berkunjung ke Bali dalam jumlah besar setiap tahunnya, baik dalam maupun luar negeri. Ada satu yang menggegerkan dalam beberapa waktu belakangan ini. Ratusan hotel di Bali dijual lewat situs online. Nah, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Bali kini buka suara terkait dengan fenomena tersebut. Hotel-hotel yang dijual itu tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Badung, Tabanan, Gianyar, sampai Karangasem. Harga setiap hotelnya fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah. Di platform jual beli dan sewa properti online seperti Lamudi misalnya, terdapat ratusan hotel maupun villa dengan kelas dan harga yang beragam yang ditawarkan untuk dijual. Penawaran serupa juga ditemukan di platform OLX dengan jumlah yang cukup banyak, sahabat Sonora. Wakil Ketua PHRI Bali, Igusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, buka suara menanggapi fenomena tersebut. Dia mengatakan banyaknya hotel yang dijual dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah tingkat hunian yang rendah, keputusan internal pemegang saham, pemilik yang ingin mengetahui nilai propertinya, hingga tidak mampu mengoperasionalkan kembali hotel tersebut. Menurutnya, penjualan hotel juga merupakan hal yang wajar dalam bisnis properti. Pemilik bisa saja memilih menjual asetnya untuk kemudian berinvestasi atau membangun usaha di tempat lain.

Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat semuanya, semoga kita semua diberikan kekuatan yang maksimal imun tubuh kita, mengingat sekarang ada serangan super flu yang harus kita waspadai bersama. Nah, istilah super flu ini ramai dibicarakan setelah influenza A atau H3N5 subklade K terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia. Namun begitu, super flu ini bukan istilah medis resmi untuk menyebut penyakit atau virus baru. Kementerian Kesehatan mencatat terdapat kasus influenza A H3N2 subklade K di 13 provinsi sejak Januari 2026. Kasus terbanyak ditemukan di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muha Warman, istilah influenza tipe A ini data tersebut merupakan data kumulatif dari Januari 2026. WHO juga menggolongkan subklade K ini sebagai bagian dari virus influenza A H3N2 musiman. Jadi virus ini bukan virus baru dan telah juga ditemukan di berbagai negara. Seperti apa gejalanya dan tentu saja siapa yang harus lebih waspada? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Stay tune terus.

Ya, virus superflu atau influenza A H3N2, sahabat Sonora, yang sekarang banyak menjadi perbincangan, kasusnya juga meningkat signifikan sejak Januari hingga Agustus 2026. Dokter spesialis paru Agus Dwi Susanto mengatakan, infeksi subkletka dapat menimbulkan sejumlah keluhan, terutama pada kasus dengan gejala yang lebih berat. Beberapa gejala yang dapat muncul antara lain demam tinggi, sekitar 39 hingga 41 derajat Celcius, nyeri otot, tubuh sangat lemas, batuk kering, sakit kepala, sakit tenggorokan. Gejala tersebut masih serupa dengan infeksi influenza pada umumnya. Itulah mengapa gejala saja tidak dapat memastikan seseorang terinfeksi subkletka atau tidak. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk mengetahui jenis virus yang menginfeksi. Kementerian Kesehatan juga mencatat mayoritas kasus subkletka di Indonesia mengalami gejala ringan hingga sedang. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga Januari 2026, belum ada bukti bahwa subkletka menyebabkan penyakit yang lebih berat atau meningkatkan angka rawat inap dibandingkan influenza lainnya. Seperti influenza yang terjadi pada umumnya, penularan dapat terjadi ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara sehingga virus menyebar. Agus mengatakan penularan subkletka relatif cepat. Dan menurutnya, satu orang yang terpapar dapat menularkan virus kepada 2 hingga 3 orang lainnya. Oleh karena itu, kewaspadaan perlu ditingkatkan saat berada di keramaian atau berinteraksi dengan orang yang sedang sakit. Memakai masker tentu menjadi pilihan bijak dalam situasi yang saat ini terjadi.

Superflu atau virus influenza A, sahabat Sonora, siapa sih yang perlu diwaspadai setelah kita mendengar bahwa ada yang peningkatan kasus ya dalam beberapa bulan terakhir ini, sahabat Sonora? Sonora sendiri pernah melakukan wawancara juga dengan dokter terkait dengan virus superflu ini. Memang influenza ini dapat menyerang siapa saja. Resiko mengalami penyakit yang lebih serius perlu diperhatikan pada kelompok rentan seperti anak kecil, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit penyerta atau komorbid. Data pantauan dari Kementerian Kesehatan terhadap kasus subklinika di Indonesia per Januari 2026 menunjukkan 35% kasus berada pada kelompok usia 6 hingga 18 tahun, 28% pada usia 19 hingga 59 tahun, 22% pada anak 1 hingga 5 tahun, dan 12% pada usia 60 tahun ke atas, dan 3% pada bayi di bawah 1 tahun. Ada 2 kasus kematian dalam pemantauan tersebut. Satu pasien penyakit jantung, sedangkan satu lainnya memiliki riwayat penyakit obstruktif kronis. Namun Kementerian Kesehatan menegaskan belum ada bukti bahwa subklinika sendiri menyebabkan penyakit yang lebih berat.

Semakin malam sahabat Sonora, mungkin saatnya Anda beristirahat. Tapi untuk Anda yang belum bisa memejamkan mata, tenang ya. Sesaat lagi akan kami sajikan musik-musik klasik dari komposisi-komposisi yang dibuat oleh komposer-komposer dunia. Selama 2 jam dari pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, musik klasik akan kami ketengahkan untuk Anda dalam program Sonora Classic Night. Saya Yudi Samadi menutup Sonora Weekend untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa kembali dalam program-program lainnya hanya di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

Sama sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Terus bersama kami di Sonora Late Night Show. Jam musik terbaik Sonora FM.

0: Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari, update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi Rara Kalisaran menemani Anda. 28 September 2026 hari Senin, dengan segala kemalasannya, kemagerannya, tapi tetap harus dilawan ya. Saya sehat sahabat Sonora, mudah-mudahan ya, walaupun di tengah gempuran sakit kanan kiri depan belakang kita setiap hari, kita tetap harus waras, sehat dan semangat, jaga kesehatan, pertebal imun kita, semangat untuk aktivitas hari ini. Tentu saja kita mulai pagi bersama-sama dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan, yang mudah-mudahan seperti biasa membuat Anda senyum-senyum sendiri. Little bit nostalgic ya kalau di jam 5 sampai dengan jam 6 ini. Dan yang mau berbagi sapa pagi, info cuaca, info lalu lintas dinantikan. Silakan 0812-1229200 dan juga melalui TikTok Live, nanti kita akan gabung bareng ya, radio.sotrafm92. Jangan lupa di follow.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

selalu dari Tito Sumarsono menemani kita di pagi hari ini. Selalu juga Senin pagi waktunya saya, Rara Kalesaran, yang menemani Anda ya. Di Sonora Pagi, hari Senin 28 September 2026. Siapa aja nih yang udah nyapa di WA kita? Coba saya absen satu-satu dulu ya. Bu Vera paling pagi. Selamat pagi Bu Vera. Ngirimin video nih. Oke. Ini sepertinya ucapan selamat pagi ya. Sehat-sehat Bu Vera. Kemudian juga Bu Anneke Tomasoa, good morning. Tetaplah melangkah meski kecil dan sederhana, sebab dalam setiap langkah hari ini Tuhan sedang menyiapkan perubahan besar esok nanti. Percayalah, jalanmu ada dalam genggamannya. Wah, sebuah afirmasi positif yang tepat sekali ya dihadirkan di Senin pagi. Pak Thomas, selamat pagi Rara, katanya. Sehat selalu untuk sahabat-sahabat semuanya, teruslah berbuat baik di mana ada kesempatan, karena semua kebaikanmu akan membahagiakan orang lain maupun dirimu sendiri. Sekecil apapun kebaikanmu yang akan sangat berharga bagi mereka yang membutuhkan. Thank you Pak Thomas. Selamat hari Senin Mbak Rara, bener nih masih pengen goleran tapi harus sudah masuk kerja. Saya selalu Mbak Rara, Solo semalam terpantau berawan tapi siang jadi cetar membahana. Belum ada hujan di Solo ya? Coba. Yang di TikTok gimana nih? Saya sudah live TikTok pagi hari ini. Boleh disampaikan ya, apakah di tempat Anda hujan, sudah sempat hujan atau belum? Karena tiba-tiba hujan ini menjadi sesuatu yang sangat dirindukan, seperti kawan-kawan lama gitu ya.

Selamat pagi. Memang agak susah membangkitkan semangat di hari Senin karena hawa-hawanya goleran tuh kuat banget gitu. Apalagi setelah Sabtu dan Minggu kebanyakan goler-goler. Saya tuh ya kemarin gara-gara Sabtu, mungkin karena saya nonton konser, terus pulang sampai rumah lewat dari tengah malam, tidur setengah dua, terus pagi udah harus bangun, kayak aduh siang aku harus tidur. Tidur siang lah lumayan lama. Gara-gara tidur siang lumayan lama, jadi nguap terus loh. Nguapnya tuh kayak dikit-dikit nguap, kayak malah jadi ngantukan gitu. Suka ngalamin gitu juga gak? Waktu itu saya bahas ya, kalau kita tuh kurang tidur, kayaknya bangun gak masalah. Tapi kalau tidurnya kebanyakan, kok malah bangunnya tuh susah gitu. Kayak masih butuh tidur lagi. Ternyata saya gak sendirian, banyak juga sahabat Sonora yang merasakan hal yang sama. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menjalani hari dengan walaupun mungkin semangatnya enggak banyak nguapnya, tapi bisa dijalani dengan baik-baik saja. Pak Surya Duren Sawit, selamat pagi. Kata-kata hari ini, sertakan Tuhan dalam setiap rencanamu, maka Tuhan akan menyertai langkahmu. Untuk Rara dan juga pendengar, semangat untuk Rara hari ini dalam menjalankan aktivitas. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia, penuh berkah. Terima kasih Pak Surya. Pak Saya, selamat pagi. Selamat Hari Kereta Api Nasional ke-81. Wow, hari ini Hari Kereta Api Nasional nih, semakin melayani. Bu Nita Susanti, selamat pagi, selamat beraktivitas Rara. Semangat ya, dari Nita di Sunter. Semangat Bu Nita. Bu Hani, selamat pagi. Tetap semangat para pencari cuan. Bu Rianti Misra, selamat pagi juga Rara. Tadi sore hujan dari jam 5 sampai jam 6. Wah, enak banget nih di Bogor hujan. Bu Nur, cintailah ujianmu karena yang mencintaimu sedang mengujimu. Aih, dalam. Selamat hari Senin, pekan terakhir di bulan September, semangat katanya. Biar semangat dikasih lagu yang nostalgia, walaupun lagunya sedih sih. Lagu siapa, ayo?

Please Forgive Me dari Bryan Adams menemani Anda di pagi yang sudah mulai pelan-pelan cerah ini pukul 5:39:27. Gimana? Aman terkendali so far ya? Saya sapa dulu nih Kak Arif Airaku. Iya, pagi-pagi udah siaran memang demikian adanya. Kak Derai, waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu juga Kak CCTV, Kak Tri Ubung, kemudian Kak Kuku, Kak CEO, ada Kak Opa, Star and Rabbit yang ngasih ulang tahun, selamat ulang tahun buat Kak Hilda, Kak CEO, Kak Avinda, Kak B, Kak Bocoko, Kak Chan, Oma Endang, Kak Ponco Nur Hadi, Kak Andrew Priambodo, Kak Alvan Rahmat. Siap-siap-siap semuanya. Selamat pagi, thank you so much sudah bergabung dan menyapa pagi hari ini. Saya juga menyapa sahabat pagi saya dari negeri seberang ya, dari Singapura, Pak Surya Iskandar. Pasti lagi dengerin sambil nge-gym. At least saya sudah membuat perubahan baru loh Pak Surya. Saya mau lapor nih, saya baru bikin member gym di bulan ini. Walaupun saya belum pakai, tapi at least sudah bikin dulu. Nah, minggu depan kita rencana akan hit the gym. Cuma bingung Pak, mulainya dari mana ya? Kalau gak pakai PT, bisa gak gitu? Selamat pagi, senang Rara on air pagi lagi. Salam Monday ceria. Monday ceria juga untuk kita semuanya. Bu Oriza, good morning. Semangat Senin, mari tetap bersyukur anugerah kehidupan pagi ini yang kita dapatkan. Semalam masih bulan purnama. Pak Ade Kula Bagio Karawang, selamat pagi. Cuaca Karawang pagi hari ini sudah mulai terang, belum ada tanda-tanda mau turun hujan. I like Monday atau Money Day, di mana pagi hari ini sudah banyak sekali pengeluaran ya, beli BBM, ngisi e-tol, termasuk uang saku anak-anak. Begitulah Monday, I like Monday and money, gaji-gajian numpang lewat. Nggak apa-apa. Kita semua juga pada dasarnya gajian memang untuk menyalurkan kembali kepada hal-hal yang diperlukan, ya nggak sih? Semangat yuk, nabung lagi.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, Basarnas kembali memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari setelah memasuki hari ke-14. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nur Sasongko mengatakan operasi akan dievaluasi setiap 3 hari untuk menentukan langkah berikutnya. Selain itu, Basarnas juga menarik KN SAR Pacitan dari lokasi pencarian di Laut Jawa untuk kembali ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. 4 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB dari Kodab 10 Tolikara dan Kodab 28 Yambi menyerahkan 4 pucuk senjata api dan menyatakan kembali ke NKRI. Pangkops TNI Habema Brigjen TNI Rianto mengatakan penyerahan dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional di Mulia, Papua Tengah. Senjata yang diserahkan antara lain AR-15 revolver serta 2 pistol.
0: Demikian Sonora Update.

Julio dengan kehadiran menemani Anda. Dengan kehadiran kita tentu saja di Sonora Pagi. Pukul 6 lewat 6, saya tuh beberapa kali kalau lagi ngomong begitu, pas banget jam 6 lewat 6. Ada apakah dengan angka 6? Gak usah diasosiasikan yang buruk-buruk ya, kita positive thinking aja. Katanya sih kalau ketemu sama jam kembar, jam sama menitnya, kita make a wish. Ya udah gak apa-apa, asalkan yang baik-baik mah kita ikutin aja ya. Make a wish, Sonora tetap bisa terus menemani sahabat Sonora sampai kapanpun, mengikuti perkembangan zaman. Sahabat Sonora juga terus nyaman bersama dengan kami, kita bisa menghadirkan terus yang terbaik untuk Anda. Amin gak? Boleh amin gak yang di TikTok? Yuk rame-rame yuk. Info cuaca hari ini BMKG memperkirakan Jakarta dan sekitarnya hari ini cerah berawan hingga berawan, suhunya 24 hingga 34 derajat Celcius. Dan pagi sampai siang nih dominasinya cerah-cerah berawan dengan cuaca cukup panas di siang hingga sore. Di malam hari Jakarta diperkirakan kembali berawan hingga cerah berawan. Dan BMKG mengingatkan masyarakat tetap memantau perkembangan cuaca melalui informasi resmi, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan ya. Dan cuaca kondisi kering masih dominan di Jakarta dan Pulau Jawa, sementara potensi cuaca ekstrim tercatat di sejumlah daerah seperti di Sumatera dan sekitarnya. Jadi hari ini yang ngarep ada potensi hujan, kalau dari BMKG sih disampaikan kayaknya belum ada. Tapi ya udahlah, kita cuma bisa berharap, berdoa dan menjaga kesehatan. Udara panas kering begini, tenggorokan biasa suka sakit ya, batuk-batuk dan lain sebagainya. Pertebal imunnya sahabat Sonora, bawa air putih kemana-mana dalam tumbler Anda. Perkuat juga dengan mungkin minum vitamin supaya imunnya lebih baik. Dan tentunya jangan lupa dimulai semuanya dengan doa dulu.

0: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: kemudian
0: orang lain.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas teman kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau

0: Tiba-tiba ia mendengar suara. Tes, tes, tes. Seperti air yang terus menetes. Hendrik yang penasaran pun berjalan menuju ke arah suara itu. Saat sampai di sumber suara, ternyata ada lubang yang amat kecil di tanggul itu. Dari yang awalnya hanya tetesan kecil, lambat laun berubah menjadi aliran air yang cukup deras. Hendrik pun berteriak meminta tolong. Sore yang sangat sepi, tidak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Hendrik mencari cara untuk menutupi lubang pada tanggul air itu.
1: Aha, aku punya ide.
0: Teriak Hendrik dengan rasa senang. Dia segera memasukkan jarinya pada lubang air itu. Dilihatnya aliran air itu berhenti dan tidak keluar lagi. Terpaksa, ia berjongkok menunggu air itu mampet dengan sendirinya. Hari semakin gelap, tetapi air itu ternyata terus merembes. Bahkan jumlah lubang pada tanggul air itu juga bertambah. Tubuhnya mulai menggigil dan lolongan anjing malam membuatnya semakin ketakutan. Hendrik akhirnya tidak kuat lagi untuk menahan kebocoran tanggul itu. Dia kembali berteriak meminta tolong. Tetapi tidak ada tanda-tanda seorang pun yang akan datang menolongnya. Hendrik terus berteriak sekuat tenaga.
1: Tolong! Tolong! Tolong!
0: Tiba-tiba ada secercah sinar datang mendekatinya. Ternyata ada seseorang yang membawa lampu kecil mendekatinya. Orang itu bertanya, sudah berapa lama Hendrik berada di situ? Dengan tubuh yang menggigil, Hendrik menceritakan kejadiannya.
2: Sabar ya nak, kita segera cari bantuan. Tolonglah bertahan sebentar.
0: Kata lelaki itu. Ia lalu meninggalkan Hendrik untuk mencari bantuan. Di tempat lain, ayah dan paman Hendrik terus merasa cemas karena anak laki-laki itu tidak kunjung pulang. Akhirnya, mereka meminta bantuan pada warga untuk mencari keberadaan Hendrik. Ketika ayah Hendrik mencari keberadaan anaknya di sekitar tanggul, ia tak sengaja melihat secercah cahaya dari arah tanggul. Ia lalu bergegas turun ke tanggul itu. Betapa terkejutnya, ia melihat kondisi Hendrik yang sudah menggigil tidak berdaya. Ayah segera menggendong Hendrik pulang, sementara paman dan para warga bergotong royong memperbaiki tanggul yang rusak. Sesampainya di rumah, Hendrik langsung diberikan selimut hangat dan sup panas.
2: Terima kasih ya nak, kamu sudah menyelamatkan warga di sini. Sekarang makanlah agar badanmu hangat. Kamu tidak perlu memikirkan tanggul bocor lagi. Paman dan warga sudah memperbaikinya.
0: Hendrik tersenyum lega, meskipun tubuhnya masih sedikit menggigil. Ternyata ia sudah menjadi pahlawan bagi banyak orang dengan cara yang ia bisa. Walaupun umurnya baru 10 tahun.
3: Kakek pasti bangga.
0: Bisik Hendrik dalam hatinya. Pesan moral dari cerita ini, jadilah anak yang selalu siap menolong.
4: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit, tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, sahabat Sonora, kita sampaikan untuk Anda informasi lalu lintas di ruas jalan layang MBZ Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar pagi hari ini. Sebaliknya, Karawang yang menuju Cikunir lancar. Tol Japek Tambun KM21 mengarah KM22500 arah Cikampek padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 2 atau di tengah. Cikampek yang ke Cawang pagi hari ini masih terpantau lancar. Tol Janger untuk Karang Tengah KM11 mengarah KM10 arah Tomang padat. Ini karena kepadatan volume lalu lintas, sahabat Sonora. Meruya KM5 mengarah ke Bonjeruk KM3 400 padat. Tangerang KM20 100 menuju KM19 700 arah Tomang padat karena sedang ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 1 atau di kiri. Untuk tol dalam kota, hati-hati di Senayan KM8 100 sampai gerbang tol Halim 3 KM1 300 ada lajur kontraflow, ya sahabat Sonora, dari arah Halim di lajur kanan. Sekali lagi, hati-hati bagi Anda yang melintas.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kita update juga informasi dari Ibu Erina ya. Jalan Saharjo dari Balai Sudirman hingga Manggarai relatif masih lancar. Kemudian di Sultan Agung ke Sudirman Landmark juga ramai lancar, antrian normal di tiap lampu pengatur lalu lintas. Ke Ramadan selamat pagi, I Gusti Ngurah Rai dari Buaran Plaza hingga Klender kedua arahnya ramai lancar, antrian di lampu pengatur lalu lintas Klender. Siap. Kemudian juga kita akan menuju ke sekitaran Jalan Sultan Agung, rekan Lia sudah siap dengan pantauan lalu lintasnya, silakan Lia.
2: Baik, selamat pagi Rara, sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan dari arah Manggarai ke Halimun ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Dari Halimun ke arah Dukuh Atas juga ramai lancar. Arah sebaliknya dari Dukuh Atas ke Halimun hingga kembali mengarah ke Manggarai, lalu lintasnya ramai lancar. Dari Halimun yang mengarah ke Latu Harhari menyeberang ke arah Suropati, lalu lintasnya terpantau lancar, normal tersendat di perlintasan kereta. Demikian Liamus Bro melaporkan kembali ke studio.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Lagu ini untuk memanggil hujan aja ya, biar segera hujan, terutama untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Kalimantan, di Pontianak. Tadi banyak yang menyapa pagi hari, katanya masih belum hujan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan segera hujan di sana. Saya mau mengajak Anda untuk sama-sama berpendapat yuk pagi hari ini untuk topik pagi hari di Sonora Pagi. Jadi sahabat Sonora udah dengar belum bahwa pemerintah mematangkan ya dan memperluas digitalisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos dengan sistem uji coba sistem biometrik wajah, scan wajah gitu, untuk memvalidasi data penerima bansos hingga sekitar 200 kabupaten kota sampai dengan nanti akhir tahun 2026. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa teknologi face recognition akan mengkurasi data penerima dengan cara menghubungkan sistem Dukcapil dan data dari sejumlah kementerian lembaga. Nah, data kependudukan nantinya dapat disandingkan dengan informasi kepemilikan aset untuk melihat nih kelayakan penerima benar atau enggak, sama atau enggak. Dan Tito menegaskan validasi data menjadi tahap awal sebelum sistem digitalisasi penyaluran bansosnya diperluas. Nah, menurut Anda sahabat Sonora, penerima bansos ini wajib untuk melakukan scan wajah untuk cocok data, cocok identitas, efektif tidak, atau apa komentar Anda? Ada yang bilang bagus banget dong, biar tepat sasaran, jadi nggak disalahgunakan lagi, bukan orang-orang yang tidak berkepentingan bisa dapat bansos. Tapi juga dia mengatakan ini data diri, data pribadi lagi nih yang kena nih, jadinya saya merasa dirugikan karena data pribadinya jadinya terekspos dan lain sebagainya. Mungkin Anda punya pendapat sahabat Sonora. Pagi hari ini kita bahas bareng-bareng ya. Mudah-mudahan nanti kita juga punya waktu untuk menghubungi narasumber supaya kita mendapatkan kejelasan dari sana. Jadi silakan kalau punya pendapat 0812-122-9200. Sambil nungguin kita menuju ke Bekasi dulu. Mau dengerin informasi lalu lintas bersama dengan kru kami, rekan Yumar. Silakan.
1: Baik Rara dan sahabat Sonora, selamat pagi. Kami memantau lalu lintas pagi ini di Jalan Perjuangan Kota Bekasi. Kendaraan dari arah Bekasi Utara menuju alun-alun Kota Bekasi lalu lintas ramai sekali dan sudah tersendat merayap seperti biasa mendekati pertigaan Summarecon dan juga menjelang lajur tambahan atau kontraflow selepas seberang kampus Bayangkara menuju Summarecon. Sementara di arah sebaliknya sendiri umumnya lalu lintas terpantau lancar. Kini kami bergeser ke Jalan Insinyur Haji Juanda dari stasiun Bekasi menuju kawasan Bekasi Timur atau menuju Terminal Bekasi, lalu lintas umumnya dua arah bergerak ramai lancar. Cuaca mendung tipis dari Kota Bekasi, Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Well-being dan kebahagiaan tim bukan sekedar isu HR, tapi bagian utama performa bisnis. Ubah kebahagiaan tim menjadi kekuatan nyata, ciptakan tim yang engage, produktif, dan berkinerja tinggi. Dapatkan strateginya dalam Smart Business Lunch Beyond Happiness, Building High Performance Teams in Today's Workplace bersama Arvan Pradiansyah, Motivator Nasional Leadership and Happiness. Rabu 30 September 2026 jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Daftar sekarang, tempat terbatas. Hubungi Smart FM di 0812 11 12 959. 0812 11 12 959 atau klik link bio Instagram @radiosmartfm959. Media partner KG Media dan Sonora FM 92 Jakarta.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sabah, Sonora, hujan deras disertai angin kencang menerjang 5 kabupaten di Sumatera Utara Sabtu pekan lalu. Bencana hidrometeorologi memicu banjir bandang hingga angin puting beliung. Di Tapanuli Tengah, banjir akibat luapan sungai menggenangi 2 desa dan 8 kelurahan di 7 kecamatan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Utara Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan, sejumlah warga masih mengungsi di beberapa lokasi pengungsian. Tim BPBD telah mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029 hingga 2030. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Sugiono menegaskan Indonesia membawa komitmen membina persatuan, memajukan perdamaian. Indonesia mendorong penguatan sistem multilateral, membuka ruang dialog, serta menegakkan hukum internasional demi perdamaian dunia.
0: Demikian Sonora Update.